0: TAPS TAPS Radio Radio
1: Hey Rice People, kembali lagi bersama saya